Akasbani Imphal Ngasi Inga ginipal ni panba ning thaukaba numit sakapta lisinga machamapal nifu nipal jun gitang kun nithoi inglisinga ni kuntaro hauje ayukipung manga makai ta kibaga luinana Akasbani Imphal gi FM sangai channel gi thauram sandukpa haujari sandokchari ba megahertz chamaga ahum dasmik manga thauram tabiri basingbu taramna okchari kurumjari.

Numidang pung mapal gaminit mga chat pamatamda thamjari. Sangai channel gi akhanaba thoram singgi lakta adonggi angakpa nungshiba wari singbun. Tongan-tongan ba manipuri filmisai sing lantuk tuna tahan jagani pung mapal gaminit kontra mga. Numidang pung tara, tongan-tongan ba konjel sing degi, gi tahan jarba matung, ngasi gi oina sangai channel gi oina thauram loisin jagani. Mata ngasi da ngasi gi thamjari ba thauram sing, ning sing jaba loizare.

0: tangli utangbi wa da tangli wa tangbi uri haisi haingam dabi pambi koksi koming dabi asumna lehobatari mayek na chebangda tunglam chatna urei gi khongul lirakpada
1: nongo chutharo langching matol thumhatlo patsoi nurabi tautharo haujik ti angang singna nonglau isei sakpa takhidare
0: matam mamata kum kangduna nong tadrapata nunglon leramba lairol isei si ira thongi de saknarami
1: ari anau shinabada amadi mahau shagi khal kaidana leinabagi matangda chalamba paukhong ahongbagi ichauda yaurakli
0: nasi nasimat thawai panbagi punsida achauba singnaba ama hairabadi climate change asini
1: mashigi haurak famdi miyoi bagi khujil thaurang amadi mahaki makhutnani
0: miyoi bagi khutchangdringai tana tiknana punna hingminnabagi kisine punchilamba thawai panbasing nasidi khongchat asida leirol chalakli bani
1: hinglammi leirammi haibatamak ngairaba matam pumbagi oina kangkhul mutkhraba jiba makhal kaya wakhal na sagatuna ayek pallai oina thamba natna atop ubagi pambai laitri bashini

0: Hello, good morning, ma'am.
1: Good morning. Adong butaram na upchari ming lay from haibiyo.
0: Kong mandagi premi ni ma'am.
1: Kong mandagi kari haibi ba?
0: Premi.
1: Premi bu thawram da taram na upchari nga si kari film gi karam bishay tabi doi no premi.
0: Ma'am, jay maran film dagi. Bo niyong ga susunta ka sa kwa cha ma cha ma nga sawo chay tisa ka vayara sa.
1: Premi, yai maran film dagi isay si kudong cha da bakara dagi kudol tam jaba nga muy tawre. Ado na to pa film isay ma kan biyo premi.
0: Dulu kerja ni yang kerja ni saja lagi. Mami gila yang di film ni title song tu ini saja lagi.
1: Mami gila yang di film si dekik title song. Miam ni am na pap na bisa yang masukkan biru ayah doi saya sesuai dalam maki ngang bahai biru kan ni habis tu saja premi dagi saya sematik am tang ngang biru.
0: Miam masih di kaki kerja saya tu. Kayak kan waktu beri ada makan di doi ngang jalan.
1: Ada di thorum saruk ya birakpa premi bu thaga chari edom nakhan birakpa isai su lanthok chari tamina si.
0: Thank you ma'am.
1: Kongmandagi premi nakhan birakli ba isai si mami gilairem bi film si degi pushparani amadi AJMI nam gi apun ba khonjal da dalong guru mayim na sairing ba dip sinam na sairang bi sei ni lanthok chari tamina si.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur ki Thauramni, Mingli from Haibiu. Mingli from Siam
1: Hello.
0: Kamaik Singh Haibiu.
1: Hi, Tommy. Good morning, New Delhi.
0: Chirom Bimol, New
1: Hi,
0: Delhi dagi. Akhoi gi
1: hi.
0: Akaswani Imphal da listeners choice sing da dumak yamna toina thingna jaba minga makak niko.
1: Mani, mani, madam.
0: Ngasi di kari film gi karam bisai tabi gani Bimol.
1: Senogi itu walang kaki wang ada suvi ga kaki itu masa zaman ada pun seni na ada masih utara ni je kibamang ni nak saya cerita saja.
0: Ado Bimol na kaki thora masih gi arui bu color su oge dobo mali ado na Bimol gi konjel dagi say say matet am tang ngang biro mo ado ke thora si mapung pahan mina si abo ham si tamjage.
1: Ni am tak hatta aman ikat tato bi agre mina.
0: Hoi hoi happy.
1: I do like in the genetic technician or officer genetic officer in a position canon aduga I do maro something on shanti aduga romila kesi mayum lam tengo ya hapta ga duga ite ai sai ji haide ge chwei ite na la do ta ngang mu haide ge ding ga ga
0: hoi hoi
1: machu tare na ek di ba mang ni ta ha ki ai ji
0: Tolong seruk ya bila apa hana takut ceri isai isai syakwa mana isai sekali lagi lantuk
1: ceri. Tadi hana jamnya telefon deh. Kita panggil Thank you.
0: Takut ceri isai lantuk ceri. Mian punya tamin resi.
1: Welcome.

0: Yamana pambadi.
1: Tajma.
0: Saktak chendu nati. Nung chine lay minaba. Mioi bagit moigi. Mari. Mioi bagit moigi minung shieduni. Saktak se lorga kamuk kamuk. Uningaba unaba mit hek janaba. Madune hena yamba. Nungai do ba mandre ne hiboton.
1: Amarumda tayuna takwi idusu somi. Aduna tragana. Nanau, sokong sokong le jadi sedih kan?
0: Ha,
1: kandi, aigi nak terlak biro kandi, nasi musaga aigi laku walak cerake, kadang ino hai biro nanau le di ni tayu ngah.
0: Ibu tuan, inau gigi war sidi, ya mba, puni mungsi, aduh bune, aigi, mapam segi pun si si, mungsi bagum tau le ne.
1: Tayu ngah,
0: kandre. Tapi bang siapa mau puna kari ibu tamliga bayi botong. Ngai betari, mang na ibu, loksin bidri bapau bodi.
1: Tapi bung oh.

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon, Taram Nokchari. Minglai from Hai Biu.
1: Madam, Mingla Lakshmi ka video la late from Lamtham Kunja Awang Lekai de Gini madam.
0: Lakshmi kari karam ba film se ita sige.
1: Madam, kan tok kari mo hello de Gini. Julian ga Hello.
0: Hoi hoi, tazai Hai Biu.
1: Hai tagar mi ga Julian ga na sapodo. Madam, ni tazage.
0: Jot hello, anda boleh sih sewa dulu.
1: Nanti nanti, kalau ni, eh mungkin hello.
0: Nang asih kangke ketarik pesida anda tahu sih.
1: Kangke ketarik pesida,
0: aduh. Hai. Aduh di sini kedol tam jaga, mayam punna, nungai nanti minar sih, thagat jari.
1: Terima kasih.

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello.
0: Hello. Tabireko. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Oh, I. My name is Konsarjan Kumari.
0: Hi. Marup Kumari Karamba. Manipuri film is say Tabikani.
1: Si yang tu nolo hai bagi film juga. Bumiga, kalau kita satu dua tu tanya kita juga. Bumi nanti boleh.
0: Film maming amuk tangga hana hai biu.
1: Si yang tu nolo nangan nak pergi mungkin hai betul.
0: Nangan nak pergi yang ni film lagi.
1: Oh.
0: Hoi hoi. Nangan nak pergi yang ni film lagi. Boniam ka Pusparani ka ani puna sakmina ba isai se oidoi ne bako
1: ani puna sakmina ba ta je ning tab jara ko ne ne da
0: hoi hoi isai hese ki sairang bana herojit nau roi bam ni eduka sairang ba amarjit laurim bam adadi marup na khoida na khan birk libe isai khudol tam jari thauran ta biri ba singa puna nuai na tamina rasi thaga jari
1: thank you

Matang tetap berasi itu ima film dagi. Eja mesti nama Madhi Sharma, ani pun asal mana bayi saya ima. Isai asyik sayang ba Binoranjan Oynam, sayang ba David Soibam.

Tagacari ujita. Tongan tongan ba tharum kaya adam na kashbanim falgi sangai channel data biri. Pungfa masida hujikamuk sendok chari. Ngai ko takisi.

0: ngai khata ke se thoram tabire.
1: Presenting Mahindra's all-electric SUVs, the BE6, XUV9e and XUV9s, with a real-world range of over 500 kilometers, lifetime battery warranty and ultra-fast charging from 20 to 80% in just 20 minutes. So what are you waiting for? Visit Shiv's Auto Imphal for a test drive today and bring home your dream car.
0: Adomna makhal mathil kaya ki tharam singta biribasi Akashvani Imphal ki FM Sangai channel dagini. Hausika muklan thok chari dedicated world artist union gi lila kangbu na sanaba sumangila nungsiba na haibani anishuba aroi basaro
2: neta mangang cha tdc third year examination da khoi pumna makki makok thongba gi interview logi bodo atido ubo ramni ma hoi chani
3: akhoi gi ipungo gi ming neta mangang cha
2: hoi
3: atoi bungwa yumde kadai da no
2: mai athapa khungang da gi
4: ma nei ma
2: athapa khungang da gi ni nachaga yamnung sinana pisapinga de phalamata da phamga lairik tamina rakpa adigumba imana ban augji augji na university ge aro ga parikha pina na ba hoste inda lairi ban
3: ibungo nagi marumla su tak piri adu nagi nahi tamadu tamna tamna akho imda lairo do
5: singre ima
3: he yani he
5: yani
2: ima
3: yani minango
5: yani
3: ha da
2: korinu mo hene sibo ai bhai nang karim tanu chathiru nangonda karim ta pakpuna teko nang khali da nangi nagun dubu kalat chaba sanapi khoina pi singa da adu da pakpani nang karim da khal
3: ya adu yong yong pasi ga chi
2: na adu di
5: wa do kha kha kha ngang uba
2: sa adu sarpu di sa nang sango ma khoi da sakcha ra dam patta ra ba
5: khosi da
2: a adu ne en sang do acham ba thong ga da ban koi koi bhai ji am cham ba mini ko
5: ai bu sa thong bhai ge dro
3: a imani sang ho na ra lo re da na la la yum chang si la
5: khoi sang gi ro
3: lao ei
5: sang ro
3: ei lao ni nang ba
2: sang u ge do ro ge
5: khoi sang gi
3: o hai di hai di mai sa ka ri ma dai di o hai di ye
2: ga ma ya re chang bi ro kari nu khang di de bhai
4: a
2: bhai ji ma si de ge khoi da le ra dam ni na hostel da le ho go phiro lai lai su ma yam do ai ge chal ge ta lo mi na ro se
4: phani
2: lao se
6: ha ai pa ge da ta thoi bi pa lai hai come out come out ai Hey Dina, what are you going to do here? Not the English are so much on the eyes. The kind of pummel worrying on the whole of Zala. Madu would have the immune kindness here. Gula, I go Mugishan of Pina, the Madu Motorina. Why the guy say you come to buy you can come to Sukana show me? I will hit the Gogira. Go with the head. Hey, he's a little bit heavy labor. My shit on the late day. Hey, go! Nambu kawuna te cha thebi kawuni cha thebi agi khol se hi ar tarabadi o tarabadi thon coming karo hai lakina adi dai going to utare hai later chidi chidi o jisno hai agi sa thebi halena agi sa shware na pasha pai de na ekha di enjana bi enjana bi thiba chale de sa shidi ta thoi bi
7: baba kai no bai kana kauri no lao imu nanga ta sang khisi
6: ha no coming no coming later chidi sei ando ma sara sei phan chapada neta na pili ni hai na bas pakin dagi
7: oh
6: chili ba
7: ai khui neta na
6: paro paro kari kari maro ile ba ipa chu ta ke aroin paro
7: hai ma
6: ha paro
7: nana una khurum jari na muki te mala thabi rak pa paisa singa do mapham sana sana loina mak season nakri lupa kun chama tu kai ni mana ire sibo nati kari ni masi nang ni ri basibo
6: hai kai daro ki ne kari ni nang sawi do ba pa thong ne
7: baba ai na nan ma angang wedi matam phata basida mama na ba mathong cha da bagati na raga paisa sing do mapham sana sana sikshin na season o hai ro bagida mak tane ma na ji bu lupa kun chama tu ba kai le mi mati mabu kari sara mu da bunu hai pe
6: adu odi nang ina na one hai pe da chap chai chekshin mai bje pun nam ki ya pe bani ne makha pa to makha pa to
7: ite ma nanau ge me par kha pi ge da busu kui de tuition fee examination fee na sing ba da ka oi ba war ba shuwa na lupa le sing ani dang tha bi rak ta pe ya thi kada de ki paisa na uji bu tha ga do ri busi bo as kamai to ni si de
6: ai kai do ge na
7: baba
6: pa thoro ne
7: teima tasau do mapham matam naidana potha ba taudana thaba pangsu da subda taudana ba khara kana haibiyo itai bana haibiyadra badi no masaksinaraga sara hekti hento
6: करिए माना मागी तसो गुई दमक तना मुनु दामो सरा हेदो हरी बा
7: बाबा आई मु सरा हेलो हरी बने
6: ए अतांग मनी मखा पतो
7: इतै मा ननाउ सु अना एक लैजदि ईश्वर गे मफम द ना द एक तना बगी दमक त ननाउ नु खुरम जरी लाकी ननाउ नेता मंगांग सा
6: वेरी नाइस लेटर हां फजो रे सिदी जे मरो लोइन सोरे मत महंदे अदु ननाउ ना होजे लुपाल सिंह आनि थारो हाई कि बदु थाकी न बथरांग तोरो दना
7: कदाई रे पैसा नु जी थाग दरी बसि बु बाबा
6: होय था दम तारो ने परखा में आसदा
7: बाबा करी उरे थाय दगे ना मु थाकी ब पैसा सिंह दसु आई सना लुपा लिकोल थम लग थाकी बने
6: करी
7: हसी बु करी नय न थम ग दरी बसि बु
6: माखों माखों
7: खांग जे
6: नंग न ननाउ महे तम की नंग सना लुपा लिकोन थम दोक न पैसा थारी बदी मया म समाज दिखांगुरा
7: करी बु काई बगे इना उगी दमक तने मान लायक लाई सुतम दुना मियाम वांग गतिना बदु उरगा आइना कि मति हराउ जग दोरी बने
6: गुड अदुनी भालो पेले ही पापेले अदुनी ने ही पान पामसु
4: हाय कुमी
6: हाय हाय करिन तोरी
4: हाय कुमी आ सेंटर से मगे थे हाय कुमी हाय कुमी हाय कुमी
7: काई नोमी
4: कुमी हे अलोबी कुमी तुमी नाकन हाय मा मेरे संतलो समझ लेने हाय कुमी
7: जी
4: इंग्लिश गुला की मचा भी सुनो तुमी
6: हाय रे नसिया
4: मेरे संतलो रे सुन ये ले ले सन्नर आरजी
7: जी बाबा ले हाइबा कहीं नहीं
6: है ये मगले ये ना उसी तेरा
8: ऐसे ओहोटी ना तू दिया
7: से बाबा तो उनको खेल मोबा
8: ऐसे कमाए तो नहीं थे
4: आ मनी मनी मनी इस चीज़ का उन्हें रोले रो
7: कहीं नहीं बाबा तो उनको खेल मोबा
8: ना ऐ कोई कोई रंग के संजू जुंगा हो गई तो वनी जाए कुबोक पो
6: ए जाए जाए जाए ไอ้กูบ่ตาอะนังไอ้ดิเอ้พะมะไม่น่ะลามะนี่ดะดะดะยะสะไกบิกว่าไอ้หลานจะบะไอ้บะบาสิมะเอ้ไอ้หลานจะไอ้หลามะนี่ไอ้หลามะนี่สนะติไอ้หลานจะไอ้หลามะนี่ไอ้หลามะนี่นังไหนอูดะบิกะไฮคิบนะไปไอ้คังนี่เฮ้ยๆอ่าอยู่แกนะชิมินังไหนอูดะบิกะไฮคิบนะไปไอ้คังนี่อ๋อๆๆนังน่ะนังนี่เสลเสชังวนตะมาไอ้จุมตะจังนี่บะตะกี้นังน่ะไฮคิบนะไปไอ้คังนี่นังน่ะวาดุนะนังนี่ปิดะนุชิงะผะกี้ตะรอมะยายอ๋ออะดูนะมะคิ
7: Baba, woman in a packet of Zeribanida.
6: You are a good one, Nagabu, Maginupida, Wapta, bite and a kick. Cowboy Timony Party, police person hanging. Nupanoni, be a gentleman. Abadi, Puchin Chaba.
8: Oh,
6: an honest person, Puchin Chamonipa with them.
8: Oh,
6: what of the Nagabada, Nupi Nungi, Watana Pumni, Marupni, Corini, Tadopade.
8: Mani.
6: Adu. Masih ikut ibu mana turut tato kerja sendiri. Ibu Paul, nama lali.
8: Oh, lali apa?
6: Aduh, ikut nama iskut stop itu.
8: Oh,
6: abdi ngau pilih apa?
8: Oh, yang nongai.
6: Aduh, naik kau argumen terlalu nanti. Aku cuma kena baca apa ni. Bahat tara bra. Nupi bunung sih bukan muni pa.
8: Oh, ayah bahat aja ni kubo.
6: Ayah kau kena kerja nanti. Cooperation pinang kerja ni. Masih lali bersih. Nana unai tanah sendiri thari. Cilak puni.
8: Ina unai tanah.
6: Netana. Lupal singani takalai thak tabi adi hari na koi leite la re haidna thada bi aroi ko
8: lupal singani adu gi hamba simpam du dia koi dikadai degi
6: ya leite na thada bi abro
8: adu gi hamba simpam du di
6: ya khani ru ko thopang ha tni ne thabak thoi sen thoi leite na thada bi abro ha ha se se se mi wan de piru ge na por ko lupal singa hom ni lupal singani sei ajum na un pagi sen thada ni se se se
7: Baba, mengunda.
6: Eh, ha ha, cek cek cek. Masih, awak mak kudu tu tahu, kenapa kita mak tak? Oh, ikut ya org. Aduh ka, nangi waiku sana handu nama sel ayam lalu lalu. Ipa sale.
8: Ibi.
7: Mak kuda so.
8: Nangi si tahu si kari no.
7: Ayuh,
8: ibu masih ikut bukit bukit ikai berpiri bersih kari gino. Ayo, kari no nang na. Nupi hobi kita itu, orang pasangan alu passing itu thamlaga. Aini nungsi ribu inau nupa kita mesti entari berkari gina.
7: Makui tazoh, inau kita mampu berkari kai begini. Isa inau mending betung naga guna bahaya bersih bu. Ini mau mana utkata uga thau na anata berani makui tazoh.
8: Tengah sidi amning amlat teri thobi. Aini amning amlat teri. Aduh bu, atamamu nangi napa mda ina haiki beduni. Aini mika mima anata ba, arab lamja amacani. Nangna aini tuh, bibi ribu mati. Aini polisi lelaki mak kaidi, nanggil lama aini singman gambar ikut.
7: Ya re, mak kata biranu, hidak sahaba matamu ini, ini macam aga hidak sah na betul si.
8: Oh, alasan aga silaudit lah.
9: 오케이 또 답이 오케이 또 답이 오케이 또
10: 답이 오케이 또 답이 오케이 또 답이 오케이 또 답이 오케이 또 답이 오케이 또 답이 오케이
11: 나로시도인하우레미아이카이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도이도
12: Kaupi yang masih, pasal terpadi, amu irang korup tarik.
13: Kenapa tulis ya? Ha? Neng imung cipta urup ni last bukari no. Come on, kenapa tulis bo?
12: Aku sudah sempat sih. Medan aku hingga lupa nak untuk bintukin hone zirman bini.
13: Oh, ima, ima anu tu virus bukari no. Ha? Ima anu imung cipta sana urup ni last bukari no. Tapi, nasi dekini ima. Imung kita isai nongai kita bapci hek potah draba, lihat draba, ayi imung kita mana lapu yang alat itu, ayi jangan lapu yang alat itu, ayi jangan.
14: Isai anak pau ba, mama ayi buwaru draba. Ibu kenzin, ayu kamu dosi gya.
12: Meda, pun mesti tua sih, maapa anda saulmi yang mesti. Tiada biaya tu bunyinya, mahu isiman pun ada hingga apa tuh kan? Atau pisang betul sih, ayi lain dialog sini.
14: Nanti ibu gua, hujik pu, ayi maapa tuh pun yara drani ya.
12: Kau
14: sih, nunggu tuh badi.
12: Kau sih kau beli ti, yang apa hendak lori, kau sih saul, meda, tuh sih.
14: Ima kita tapi, ima asal kiki ko.
15: Ima, aku ima lima tahun ni. Ima ane pangi, mau langsung ke baju beras kita lalu dulu lagi. Ima ane ibu masih kangen tazari, kan ada nanti lagi dua ribu. Lalu itu mesti jas di budul tu. Hei, hari lalu kan, lagi makan tempat kiki gani, email kiki gani, lagi papa kita hanya bernama hoba. Eh, lagi lama le, okey terus ambil lalu. Kena duduk macam ni dulu.
12: Kenapa nak pakai alat lalu tu na?
15: Nang iwa tu kau nang si, ayi si betul si.
12: Kau lagi.
15: Kau nang si nang terpayu si.
12: Kau ni nang hasil.
15: Cepai terpayu apa? Cepai apa si? Kaitan kena payu. Macam kena payu. Ya ya le. Kaitan kaitan si ngo. Macam kena si ngo. Ya ya le. Ayi sana ya le tu kau madam ni.
12: Kau nang angit tu dia.
15: Hindu sastra gimana tu ni na? Kumari jebuti, mungkin kudang dah. Karena aku bunuh paham nampai kebudi, mau gigi sini selalu bini kanga bro.
12: Masih ini biji pura berani.
15: Hai betul, lari dalam itu mana dua hati bawa kanga jiba. Yang pang ini, yang mangang ini ba. Oh siapa sih hai ba?
12: Ha,
15: siapa sih hai ba?
12: Siapa sih?
15: Wei,
12: tanya macam ni. Ayuh kan kalah puni. Aku itu mahu yang wari. Lawas ini selo, cek.
15: Oh, ayuh mien kiki. Ya ya le, kena ambil dia. Lawas ini selo,
12: cek. Kau ini
15: kudang tu, lawas selo.
12: Kau ini dong ini,
15: selo ini.
12: Kau ini masih.
15: Macam selo orang kau ini. Amat aje berarti. Nasi nong kat sini ni. Imana bi pun bi besar. Imana sih haki babu. Harus fobiak dia mesti bu. Kau ini mukul muntah sih bu. Lapun nama dia panen nama dia berkhidmat ni. Sakung bandul aja hebat ni. Waktu orang gaya dah mahu sakat bersu. Turu pangai. Mama cakap nanti mesti loh ini pusing gila. Kalau kau tu am sahul dah mesti nupasai.
16: Na. Kalau saya kata ribu no,
15: imana ribu yang saya kata bukan, matam kalau benda nak umpat dong aja meliba.
16: Ie, tiada ni dah.
15: Nong padu gaya mana ini, nanti saya padu kuiju panjari ba.
16: Aisyu, nanti na bagi hidal lagi orang hek aja lori.
15: Oh, gay hidal lagi saya tuan soleh tuan mani.
16: Hai nak kerabat ini, nang napa marai laksana ni dah.
15: Nong padu hai bisa tahu ribu nanti. Itu untuk sakit aisyu, puyeng lagi saya lete. Siapa? Siapa ni anak? Lepas sam sana kita lihat dulu.
16: Kata aida gay. Ayi deh, ini naik lagi, tak kena.
15: Isi ini naik lagi, jadi apa?
16: Imu ni kerana si jenah, nanti naik lagi kita akan lagi toki. Hei tak kau naik deh? Nana ngan saya naik lagi di pasang bayar mana tadi tuan bayar.
15: Hei tuh, kau itu biron.
16: Oh, ngan ngan lo. Ayi sing siapa muka tamu kiki? Hei, nana mana ngan lagi singkar lakukan biron.
15: Hei lo, saya dah kerana si dah kurma orang pakai kiri tu boh.
16: Hei ma, nana ngan saya naik bayar lo. Ayi di kedai di kanga tak kaya.
15: Si.
16: Yare yare, mana ngan ngan saya lagi lakukan lo lagi. Nanti isi ngan duri thambira ma bra.
15: Asyik kau ingat sih boh.
16: Yare yare, itu orang ke. Neta do, mal aga yang tak kau orang.
15: Kau ingat no?
16: Kali kau mana nak kau tu?
15: Hei, mana lagi? Poyang hanya untuk pitung minau kiki.
16: Aduh, ini nanti dah mana kau tu? Nolak terbadi. Nangi poyang besar pada hidup lain apa pugi apa sehat no puru hai bani dah. Saun saun, isi lagi tak tahu ribani. Yana yana besi nasi.
15: Musi dia terlai ma, musi dia. Nai ni nanti usina kumlay nado no miwan erba. Kau kesi do kiki aidi. Ie, 라트리 아마리 부두 오시. 아이 그 보통도 그 토크다기 했시. 마사지 깬다 칸다디 미시보.
17: 아 스키트는 하나 깬다오니. 돌로 옹아리게도 그래 팅도 그래.
15: 호이니 와시 돌로 방문이 미고.
17: 낭디 비론 세플로르 메드나. 야레 샤시.
15: 셀레로이 토니.
17: 그리기야.
15: 오 셀레로이 봐.
17: 에이 그노 부인 무딩을리나.
15: 아두네니 셀레로이 했시.
17: 오 파레 파레. 아 이때 메디 가시게.
15: 아마닌 고래엠거니.
17: 에이 아두디 아이 아 이때 메모나도 무성함으로. 해달 신은 이때 메디 크럽이요. 아이 아왕이 쿠라톰 조이동 틀로
15: 해 메카이나 돈 파워 살리
17: 아 숨내 때 숨내는 그렇게
15: 파나범들의 코멘트 덕분에 크레이네 서피오 쿠라톰 조이도 그 향분어
17: 어 나는 양 강이 없디네 아이네 다 타기 방법 돌로 되게 그렇게 동실가 샤나기리 감사바
15: 샤나
17: 아두 마실로 이니 하이브니 아이 로르 브람 티용 티게 헤 세
15: 카이노
17: 로팔리 싱 홈니 시 이때 메데 크르피 살모 나 아이암 툴라키코 아이 할락 부드 능 서피아 나 레디 드럼
15: 호이 아샤 아이디 나니 양 방부니 시디 얌심은 오빠는 시디야 다 다기 방법이 샤드네 둥실라가

0: 刚罗看到没得吃米，吃的些可能不不不不压的，给么么哪个都能搞。还有本身呢，刚罗其实可能是1966那么来搞，还有1966这么来的，我其实我们站在里面是搞，也蛮懂了吧？可能是要可能那个，嘛是 bill 呢，不老行动了不给干了，那里都在问啊 25他嘛是 bill 几嘛，可能行动个，可能可能本来没得八十多不可能个。Pernah bukan dah farmer di site terkira suhi ya dengan farmer sih jadi mana yang kena dah na tahu dia mesti buat macam tu pun kami tiri. Adanya segi ek segi makah jadi 1960 ke 6 ya segi ek segi makah jadi kau ini high ber ek jadi biri ber provision ya kun mengani mah biji kau kun mengani jadi kau ini yang baru ber ek kira yauli high ber ek segi manung jadi kau ini set nazi yang jenna ba all India ke ber kau ini sentence set kami tiri nama lagi kau
1: review committee
0: review committee kau mahir. Sentence set kami tiri ya mana India ki state amat di Union Territory da how riba sit ma am sing putai ba sit ma am sing ja masiman over mana supervise wa gani mana yeng chen gani adana sige sentence committee jige makha ji da khoina state ki sit committee am mai chamal ma nam
1: ho
0: ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho एक से कि मनुष्य जिधर कोई नो याम ना सेक्शन के दबे पाना में क्या यारों के हाय कांडा कोई सिद्ध अब जी था रे कना ना तीस और का तो माजे पे ही पति कहंगनी समझ गा अदना मुख्य ना मु सेंट्रल के लिए ना कोई सेंट्रल टेस्टिंग के लिए ब्रिटिश इन राम थामी आम लिंकर ली बस ये ओल्ड यागों याम लिंकर Kerumbas central ni testing laboratory ni kodum cawul itu apa zaga ada di makoy ni ek sih makah ada provision apa yang makah ada makoy ni state testing laboratory nama siapa mikwa mana siapa ni aduh hangzhou pula koy mana pergi koy na koy ni state ke testing laboratory si ani koy ni recognize tau kira di paham ini kau koy ni se Asia ada leba testing laboratory apa kau aduh kau kanota koy ni college up ikut ada leba apa kau koy iru siapa je siapa pikir aduh hangzhou yang mengelupak sahih tangbi kira koy ni mi mana sih itu betul betul amat hebat. Masih lagi matang je nak kena ikhuna, koi set cahaya pun set agensi nama nak ni. Hari pasi cahaya pun agensi hebat sih. Senten na ya masih monitor tau bika. Masih itu juga koi state koi bawa isai isai koi bawa koi na state kiri cahaya pun agensi amam senso hebat ni. Aduh koi han na koi depan, mungkin na sharean nama siapa mika. Senten set sharean nama siapa mika. Koi cahaya pun sharean siapa mika. Aduh sharean pun siapa pikul panam ni kau. Adanya sel gimana tu, mana agensi yang nak kerja sahun, semua orang itu na, kau nak hendak kita higi yang nak kau agensi yang mana semua kerja, semua macam kau nak kau organik, amat di, na organik itu pun punca lakukan dah kau nak sahaja itu, kau yang ada muka, kau nak Manipur set and organik sahaja agensi yang mana kerja, ada segi agensi ni, kalau matung jeda provision dia apa ni kau, magi provision dia apa magi AM de objek, adik magi regulation ni, loh mak kau nak frame amat kau siang tu aga kau gi Saya agensi ini katun ni ko. Soalnya dalam nasi ki agensi ini kita kau ini kali yoga hebat kan dah. Cet ki inspector hebat mahu guni ko. Saya ki license mana bawa mai authority mahu guni. Cet license mana bawa authority sini, cet ki inspector sini. Masih aku ni kali kau kan dah kau ni law enforcement ki pan mahu duni mahu juga. Adunah aje sesi mih mana hatta soi tolong license biar dia. Adanya aje sesi mih mana hatta selaga masih yangchen bawa kosan bawa. Tahu saya di mana juga. Atau na hari ek segi mak hari dah kau ni silai sesi authority na yang cawu pora mengundur piri. Atau yang mana aku ini sit inspector hari je. Si maga sit inspector si mengundur cawu pora piri. Hari pora je aku ini Indian Penal Court kau Section 21 yang mak ada mui siam. Hari di polis na pahri pora zaman apa pora mui de piri kau. Atau na segi mak hari dah aku ini mesti waktu kau ini. Aduga, governmentnya macam kunci kau ni, gaji ada form tu ni. Jadi, ekspor dia, ambak kena high ba inspector sih, wajib harga makan, tapi kita tahu juga harga di mana gaji ada form tu ni. Aduh di high ba segi cina kalau nak kau ni, set rule 1960 agama kita pilih buka. Anak segi rule tu dengan segi ekte jari ba, ini panjang ba meru ba point kereta. Amak sub heading high tera kau. Aduh, ambak kereta tu kemana ni tino? Kau ni nak sini lagi ni, hai bisa mah yau juga. Magi segi mah tak sih dah mu kau ni kaitu, wahai kanda. Magi rule ni siapa? Kau, ek siapa lagi? Mina, ada ini hai bawa rule, netral ke ek sengaja. 마시 아무 거리에 라카다게 해봐 간신에 뭐나 코인 컨트롤 오더나 뭐나 아무 세메가 아 거기 셋 컨트롤 오더 19 IT 그 티름 세메 시드나 아무 거리 라카간다 셋 요리버 레이리버지기 시드 BS 오칸 마지가 마이 컨트롤 도미 하기 코인 에그마 합셀레 뭐는 거 세메 아다 하이버지데네 코인 사이 라카다 나사 한게바 셋 요원 블레이버데 라카지가 아다 가나곰바 엑소이젠 미에마 카나 시체 코인 요원게 레이게 해봐 다라가디 마 컴퍼시 마 라이센스 파게더니 지 컨트롤 로지다 해지고 마람디 시기 시치 야나마다 코이나 이점전의 보토고 요원바 레이버 타바 숨더름자 마시 코이나 에센셜 커뮤니티 액 1955 기 마기 마카다 에센셜 커뮤니티 액 만웅데 부산 그라가 마지 사게 컨트롤 오더 진나 모이 전환 바이더가 하더나 컴플서리 코이나 애니 시트 요리브 미싱 진나 마제 라이센스 파게더니 아도가 마게 스톡스야 코이 우트더더니 아도가 아두기 스톡도 야우드나 아두기 라이센스 야우드나 마제 시 요원바다르게디 아사이 마곤르 코이나 코드 오브 크리미널 프로시듀로즈나고 섹션 100 때 야우리바 아데기 54 야우리바 두 모노 루팔카나 마제 코이나 아사 아인기 웨브 모노 마제 미스테 아베오 마앙다 코이나 와인기 아둠 부쿠동 자바피
2: Terapong we feel Sit amnesty and get up a magi, magun, character have that. Masit time for the chain get up a curry.
0: Queen of Sayana, Mamanda Pazaki, Queen of classes of this shit, not a category of shit and pan greco. High was into the magi, bitter shit, they say, Parmesan shit like greco. Adobo, bitter shitne, Parmesan shitne, at the salivation of him not to reco. Salivation in Marina Parmana, quite pangalga, you and the Zigo. And a sigi, shit, shit, magi, control, canoe the yaurico, my control, or the yauri, magi, magun, jang the bogo, magi, mumming a mulleg at Ebony, magi variety, sigi, mumming of soil like Ebony, adi magi, my own song, which I'm a
2: germination,
0: magi personism, pigany, other papa said I was there, IT person, the guitaviati, or here, the sugaitico, other minimum than my IT person, the guitaviati, and the magi, a book, physical. Impurity itu nak kau gak mager mengyau risa faham yau bah na pimuru yau bah lataga saya tiak serang yau muka semua itu nua dum bagi masih pikan ya kau nengka aduga magi le belji kau na saya control odah yau bazi matungi na kau nua pikan tu si saya kadang mana pada saya bidas si lataga di magi le belji anggup boleh kau nengka buat boleh kau nengka aduh buat telak tanaga di buat telak aduh magi saya hari beli itu yau kau nengka magi kanana putopono kanana saya itu puno mayun songmi sangkiano aduh magi kategori of shit No, variety of minkano, she wrote details Yaguni, Samson Maikutia, Patara. Second, a traceability go. Traceability is Yaw Lagadi, Sisakoni Yum, Shadi. When the Sigi traceability is Yaw the Batargadi, Haying Sisi, Lay Rukana in a Tarakana, and Surikana, I want to come gentle with the Sagi Makara Tariba, Kanana Putui,
2: Wakatan,
0: my Wakat is gone. Sigi Wakatan, you know, Sisi Lay Rukana, Quina, can you become gentle, recalling Kanotabula Agadi. Masih kemarin tu saya kanda, masih malam tu mungkin na saya essential kemudi ya ke makanan selama ni makan zoom form tu komplain tau kita punya. Kau di paham ni, tapi ini ekspor itu buaya dekwa. Adanya tu kanda tu mana komplain tau buaya ni kau. Hari ber ekspor itu ni kau. Adanya mana ai zoom form selalu kanda itu tau kita ni makan komplain. Biar kau ini buka. Komplain sendiri biar tu maya mana kau ni maru ini manung tu ya sendal kalau sendal kita mengatakan ni kau. Adanya segum bahagian komplain itu bukan tau buji dah kau ini komplain kau KCC Complain and Amogi in the Agumigi and the key, Anoba, 2022, the key, Quinus Hati Portel and Amahangigo. However, Portel Zinjida, Quigi Sitki traceability is Hakodini. I don't know, I never just set them up to Ehabzia. I know 2 minutes of where the India Gomgi lived, all in the other labor scientists, ma'am, there. But quite ma'am, your man, the Masio Quilu, Abrotor, what time with any. I don't go open with my daddy. In the Aguana, single window for sheer music. I don't know my magistrate at the Sanari, but Tanari was sent no man to open on the list. At the Aina Palm, Hagazo, I know, support the Ensiga in the Kitro Legado in Mazago. At Sekosamana, quite money put the Haraji. See you get those, see you are Pamam Tanarego. See you are Pamsi Hop Homsida. Other Magi put whoever bidders is see you get that I got see you go. Coolies in Makata, I'm going to bid this is a muji. Bridden, have you maji license, a paragamaji is Tato Dunigo. Dorokana, a bid this is a suplace. She gave quite the parmen and any Asian simulator never got. Lady got mana pongsit putoka never. A pongsit putoka with Manamuk, the Wakanda, Manamuk, Magi Tagi, Portin, Sanga never was. I told the Indiazida, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯔꯤ, ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ, ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯂꯣꯏꯗꯕꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯊꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯀꯧꯋꯤꯀꯣ,
2: ꯃꯁꯤ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ,
0: ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯤꯗꯔꯅꯦ ꯂꯧꯔꯁꯤꯀꯣ, ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯤꯗꯔ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯧꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ, ꯁꯤ 1,000 ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯕꯀꯣ, 1,000 ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯗ ꯍꯥꯞꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯅꯪꯅ 1,000 ꯌꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯕ, ꯑꯗ ꯅꯪ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂ ꯊꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯕ, ꯑꯩ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯣꯏꯀꯣ, ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯊꯥꯔꯤ, ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯐꯧ ꯊꯥꯔꯤ, ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯊꯥꯔꯤ, ꯃꯤꯂꯦꯠ ꯊꯥꯔꯤꯀꯣ, ꯃꯤꯂꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ, ꯔꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦ, ꯐ꯭ꯔꯣꯛ ꯄꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯔꯦ, ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯃꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯂꯣꯏꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏ ꯎꯕꯈꯪꯒꯅꯦꯕ, ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯤꯠꯁꯤꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ, ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯗ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯁꯤꯗ, ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯧ ꯄꯊꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯔꯁꯥꯌꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ, ꯑꯗꯩ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯠꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯥꯍꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ 25-30%ꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯕ ꯉꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯨ ꯐꯥꯔꯃꯥꯗ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯤꯠꯄꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10%, ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯨꯠꯂꯤꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯠ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟ ꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯨꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ SRR ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ. ꯁꯤꯠ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟ ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ, ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯤꯗ 33%ꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯣꯡꯇꯣꯛꯂꯣꯁꯤꯅꯦ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ. ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯐꯕꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯤꯠꯇꯣ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯣ, ꯅꯣꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯃꯥꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯣꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯁꯤꯀꯣ. ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯦꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯤꯡꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯞ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯒꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯏ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯃꯦꯖꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯒꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯀꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ 50% ꯁꯤꯟꯊꯣꯛꯑꯕ, ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯟꯗ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ, ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯜꯂꯟꯗ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ. ꯀꯔꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯖꯥꯛ ꯑꯃ ꯊꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯖꯥꯛꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯂꯣꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ, ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ,
2: ꯃꯥꯏ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ
0: ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯞ ꯄꯣꯂꯤꯟꯇꯤꯌꯔ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯆꯤꯡ ꯀꯥꯡꯒꯨꯂꯔꯤꯕ ꯐꯧ, ꯒꯤꯍꯨ, ꯆꯅꯥ, ꯃꯪꯒꯟꯀꯣ, ꯃꯥꯏꯔꯣꯡꯕꯤ, ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯏꯕ ꯀꯥꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯅꯣꯏ 33%ꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯏ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯠꯂꯨꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯠ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁꯃꯦꯟ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯝꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ, ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ, ꯁꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ, ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯄꯤꯔꯒ ꯁꯤꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯣꯜꯍꯜꯂꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯦꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯨꯁꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ.
2: ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣꯁꯦ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯩ ꯌꯣꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ. ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛ ꯂꯣꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯁꯤꯡ ꯐꯪꯒꯗꯕ, ꯑꯦꯛ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯒꯦ, ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯗꯟꯗꯤꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯊꯤꯕꯤꯌꯦꯀꯣ, ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ. ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 200ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ 6 months ꯖꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ, ꯑꯗꯩ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟꯅꯤꯀꯣ, ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯐꯕ ꯁꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯟꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨꯀꯣ, ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯠ pese in tam so moi to khoi dealer mari manga ching jina punjel la kan na koi manipur da chai ma da highway se che ton changwa ki ma thak ta yo lom ne na khon pa ne koi si kam khang mangam dra moi na license par ga phajan ni po da pi dra ne ma ga da man da ki sahi da ki di koi na ma si chau bo campaign la ma koi taw la ni adi highway se ti di ma gi replacement rate la ba je sam la sam adung wo rhane ko adu ga se kudum na ar ba da ni po je de low low ga koi ni bi sa ba ji ma ro ba ko আচ্ছা কই কি হেক্টর কই হজি জু ফাও ইন থানারি বসি আ কই লাম গলি সিং হুমদ্রা মুনে না কই হুমদ্রা মঙ্গা উনি হাইন্দে কই না গো
2: মণিপুর বম্বই
0: জীবন এরা ওদি লা নি মেয়া লাইনে হাই গো আদু কই না চরাং নাই প্রক্সিমেল হাই জেব গো সা আদু মুক্তি দা কই না হাই বা কনসিডার হাই বসি সি কই না 30% রিপ্লেস দা ওয়াইভ জিয়া পথক জে তুমি তে গাল কদই না গো সিগি কই না সে লাম গলি সিং হুমদ্রা মঙ্গা সি দা কই হাইব্রিড ছি ছি না হেক্টর কে মনে থাপ গামগিয়াবজে হোট পামদ্রাব সাইমাই লাইসেন্স পারগানি উনসুম তৌদ্রমিনে বুকা আদি

Handa kamu fangjari ba SMS asina. Torbong dagi Santi Kumar na thabirak pani. Tabi ningdu na khanbirak liba isa asina. Praloegi Mairi hari ba film asidagi. Bi kunju Bihari na sakpa. Mahendra Wangkhem chana sairang ba. Oinam gitna sairang ba isa ini. Adom gi isai kudol tamjarake. Radio tabiri ba singa puna tamina zagi haina su ibirai. Akashvani Imphal gi thoram tabiri ba bumnamaka. Adom gi isai kudol tamjari. Nungaina tamina si.

Haujiga mo fangjeri ba WhatsApp message asina. Samusang ukudagi tilotama amasung SMS oina moirang. Lamdamasidagi itim tombina tabirakpani. Japmana ba filmasidagi japmana ba isayasi kanbirakpani na mingsupuna patokchere masigidamakta warobiroi. Tabining duna kanbirakliba filmasina ningol chakoba ahariba filmasidagi AJMS namgi naitum konjelda sanaton nongthombana seringba Vivek Eli Chongthamna serangba isaini adongi isaisu kudol tamcheregi mayampuna nungaina taminasi.

Hujikta biri, ngah ikut nang seta cawba hariba film masih lagi. Nanggi manglan dalak ke hanya sehuba, nauboy amasung rosi binagi apun bakonjal da. Elang bom ina ucana sering ba, arke jitena serang bayi sei. Jam laban atau da ngau ceri batamu ini. Nahak tagi nungsi bada ngau rebani ayak se. Konshin biru aibu nathanung da cetna. Muthat biru thamoy nung da cak liba mai cak se. Layhan biru nanak da nahak ki thamoy kacin da. Mai syaw panghan da ing na cik na. Kui na lotu na thamlu raba nungsi bani. Niza ki bani taibang siyamba mapu da. Seng na nahak tabu nungsi jagi hai na. Konshin biru aibu. Na thanung da chet na.

tungan tungan ba si sepasing tagi git ki thoram ta bire akashwani phal hause numidang ki pung tara makai tare matam na sum hokhi bana ngasi gi hoinadi channel ase da sanduk chiri ba thoram loisin jena buki pung ja du su yoragle hayeng jun ki tang kulhum doi ayuk ki pung manga makai ta ba matam da thoram sanduk chiba hujagani sanduk chaga da ba mega hertz jam ahum dasmit manga ngasi gi damak tadi thoram ta biri ba singi mafam dagi kaini yathang ni zari pinabirasi jai hind